0: Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik. Sebagai gantinya, ini 2 tiket konser VIP yang sangat mahal untuk Bapak dan istri malam ini." Pengusaha itu tersentuh, memaafkannya, dan merasa si pencuri ternyata orang yang baik. Malam harinya, dia dan istrinya pergi menonton konser tersebut dengan gembira. Namun saat mereka pulang dari konser yang menyenangkan itu, mereka menemukan seluruh isi rumahnya sudah habis dikuras bersih. Tiket konser itu ternyata bukanlah hadiah penebus dosa. Itu adalah cara jenius si pencuri untuk memastikan rumah pengusaha itu kosong total selama 4 jam penuh tanpa ada gangguan saat dia merampoknya. Jangan mudah terlena oleh hadiah gratis atau kebaikan tiba-tiba dari orang yang tidak kamu kenal. Terkadang, kebaikan kecil sengaja diberikan untuk membutakan matamu dari niat jahat yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Welcome to X Channel Radio.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. Market update. Penguatan saham pertambangan emas dan mineral seperti Merdeka Copper Gold serta Merdeka Gold Resources mampu menahan laju penurunan indeks komposit di tengah tekanan pasar. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 ditutup melemah 1,48% atau turun 95,98 poin menuju level 6.405,68. Indeks komposit hari ini sempat dibuka pada posisi 6.507,14 dan menyentuh level tertinggi harian di 6.532,17 dengan nilai kapitalisasi pasar mencapai 11.253,98 triliun rupiah. Pelemahan indeks terseret oleh koreksi tajam sejumlah saham berkapitalisasi besar. Saham Chandra Asri Pacific memimpin penurunan jajaran Big Caps setelah terkoreksi 6,03%, disusul Eka Masmora Republik yang turun 3,74%, Pantai Indah Kapuk Dua Lawa 3,33%, Barito Renewables Energy turun 2,65%, serta Aman Mineral Internasional terkoreksi 2,44%. Sementara di tengah koreksi 583 saham, saham Bayan Resources dan Dian Swastatika Sentosa berhasil ditutup menguat. Bursa regional Asia Pasifik seperti Tokyo, Shanghai, dan Hong Kong juga terpantau tetap di zona hijau. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ada LRT, Kelapa Gading Manggarai kini bisa ditempuh dalam 28 menit. Layanan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai atau fase 1B resmi beroperasi mulai Rabu 26 Agustus 2026. Perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai maupun sebaliknya kini dapat ditempuh dalam waktu 28 menit lewat jalur ini. Pengoperasian LRT Rute Kelapa Gading Manggarai menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi publik di ibu kota. Selama masa transisi hingga Oktober 2026, penumpang dikenakan tarif khusus Rp5.000 untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut berlaku flat, tanpa membedakan jarak tempuh.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People. Di setiap hari Jumat, saatnya sejenak menepikan penat, menjemput ketenangan, dan mendekatkan hati pada Sang Pencipta. Dan pastikan ruang dengar kamu dipenuhi energi positif. X Channel hadir dengan Friday Serenity, menemani langkahmu dengan deretan lagu religi terbaik, untaian doa, dan pesan-pesan Islami yang menyejukkan jiwa. Menyelaraskan kecanggihan teknologi dengan ketulusan hati yang hakiki. Mari jadikan Jumat kita lebih bermakna. Tetap di sini, bersihkan hati, damaikan pikiran. Friday Serenity hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuman ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Rekening warga Pati ditunda transaksinya, OJK tegaskan harus dibuka jika tak ada pelanggaran. Otoritas Jasa Keuangan OJK buka suara terkait rekening Bank Mandiri milik warga Pati, Supriyono, yang digunakan untuk menampung donasi dalam rencana unjuk rasa di depan gedung DPR. Dalam kasus tersebut, BAN disebut melakukan pemblokiran berdasarkan permintaan aparat penegak hukum. Sementara itu, kepolisian menyebut permintaan kepada bank berupa penundaan transaksi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana mengatakan, rekening nasabah yang mengalami penundaan transaksi seharusnya dibuka kembali jika penyelidikan tidak menemukan unsur pelanggaran pidana.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama, kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah. Tapi kami mendengar tangis anak-anak yang putus sekolah. Kami melihat lelahnya para pekerja yang mengejar mimpi di tengah ketidakpastian. Wahai pahlawan, tumpah darahmu tak kami sia-siakan. Api semangatmu kami bawa di dalam pena, di dalam keringat, dan di dalam doa. Kami memang tidak berperang lagi, tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio, AI powered, human driven.

Seorang pria berkunjung ke tempat pelatihan gajah. Dia sangat keheranan melihat gajah-gajah raksasa berotot di sana yang tidak dikurung di dalam kandang besi. Gajah-gajah itu hanya diikat dengan sebuah tali tambang kecil di kaki depannya. Pria itu berpikir, dengan tenaga sebesar itu, gajah-gajah ini bisa dengan sangat mudah memutuskan talinya dan lari kapan saja. Tapi anehnya, tidak ada satupun gajah yang mencoba kabur. Karena penasaran, dia bertanya kepada sang pelatih, kenapa gajah-gajah ini diam saja dan tidak mencoba memutuskan talinya? Sang pelatih tersenyum dan menjawab, saat mereka masih bayi, kami menggunakan ukuran tali yang sama. Waktu itu tali ini cukup kuat untuk menahan mereka. Sekarang saat mereka sudah raksasa, mereka masih percaya bahwa tali itu tidak bisa diputuskan. Jadi, mereka tidak pernah mencoba lagi. Pesan moralnya di sini adalah, penjara paling mematikan di dunia ini bukanlah yang terbuat dari jeruji besi, melainkan dari keyakinan palsu yang ditanamkan ke dalam pikiranmu sejak kecil. Banyak kegagalan dalam hidupmu saat ini terjadi bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu membiarkan trauma masa lalu meyakinkanmu bahwa kamu masih lemah. Sadarlah, kamu sudah jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Putuskan tali itu sekarang. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Proyek PSEL Danantara di Bekasi diresmikan, nilai investasi 3 triliun. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia bersama pemerintah meresmikan pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik di Kota Bekasi, Jawa Barat. CEO Danantara Investment Management Pandu Syahrir menyampaikan bahwa PSEL yang berlokasi di Ciketing Udik ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau sekitar 70% timbunan sampah terolah di Kota Bekasi. Dari sisi energi, proyek ini diperkirakan akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan 55 ribu rumah masyarakat Kota Bekasi.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id. Buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Kita semua pasti pernah mendapat pesan penipuan undian berhadiah di HP. Tapi anehnya, ketikan penipu itu selalu berantakan, banyak huruf yang salah atau typo, dan bahasanya kaku seperti anak SD. Saat melihat pesan itu, kita pasti tertawa meremehkan. Orang ini mau nipu kok, ketikannya hancur begini. Siapa juga yang bakal percaya trik murahan kayak gini? Kita merasa jauh lebih pintar dari si penipu, lalu memblokir nomor tersebut. Tapi disitulah letak kejeniusan mereka. Penipu itu tidak bodoh. Typo dan bahasa berantakan itu adalah fitur filter otomatis. Penipu tahu orang pintar akan langsung mengabaikan SMS itu. Dengan membuat pesan yang terlihat sangat konyol, penipu memastikan bahwa satu-satunya orang yang akan membalas adalah orang tua yang gaptek atau orang yang sangat lugu. Ini menghemat waktu mereka dari melayani orang kritis. Kesalahan yang terlihat terlalu mencolok di depan matamu belum tentu sebuah kebodohan. Terkadang, itu adalah jaring seleksi alami yang sengaja ditebar oleh para predator, hanya untuk menyaring dan mencari mangsa yang paling lemah.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bioskop mini Jax Cinema Pasar Rumput hadir di Jaksel, tiket Rp15.000. Ada bioskop mini baru di Jakarta, lokasinya di Pasar Rumput, Setiabudi, Jakarta Selatan yang dibuka. Kehadiran mikrosinema ini merupakan hasil kerja sama Layar Digi dan Perumda Pasar Jaya. Perwakilan Layar Digi, Stephen Chen menyebut sebelumnya Layar Digi telah bekerja sama dengan jaringan minimarket Alfamart dan membuka sejumlah gerai di Tangerang, Bogor, Sukabumi, hingga Karawang. Kedepan, kata Stephen, Layar Digi tetap membuka peluang kerja sama dengan siapapun, khususnya untuk retail dan restoran.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: kamu disuruh hemat, disuruh menabung, tapi nggak ada yang kasih tahu. Sistem ini dibuat biar kamu tetap merasa kurang. Setiap hari kita dicekoki nasihat, jangan boros. Nabunglah, atur keuangan. Tapi ada yang mereka nggak pernah bilang, harga naik terus, gaji stagnan, dan semua biaya hidup meningkat. Nggak peduli sekeras apa kamu hemat, kamu tetap kejar-kejaran sama sistem yang nggak adil. Iklan di mana-mana nyuruh kamu belanja. Promo besar, cicilan 0%, kredit gampang. Tapi giliran kamu nggak sanggup bayar, kamu yang disalahin. Dibilang nggak disiplin. Padahal sistemnya dibikin biar kamu ketagihan konsumsi. Dan semua itu dibungkus rapi pakai motivasi palsu. Ini fakta pahitnya. Sistem butuh kamu tetap lapar, supaya kamu terus kerja, terus cari, dan terus bayar. Jadi apa solusinya? Sadar dulu, kamu bukan malas atau boros. Kamu cuma belum keluar dari jebakan ilusi sosial. Ubah fokus. Dari nabung buat belanja, ke bangun fondasi bebas finansial. Dari ikut arus konsumsi, ke milih investasi kecil tapi konsisten. Dari ikut nasihat motivator, ke belajar dari realita hidup sehari-hari. Karena kalau kamu sadar sistem ini nggak netral, kamu nggak akan main di dalamnya dengan cara yang polos. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Desil jadi acuan diterima KIP 2026, DPR sebut masa depan anak bangsa terancam hilang. Pengelompokan desil DTSEN jadi salah satu syarat penentuan penerima KIP 2026. Namun, ketidakakuratan data dikhawatirkan merugikan siswa yang berhak. Kasus timbul, tukang beca asal Kulon Progo yang masuk desil 9, jadi sorotan karena anaknya, Lutfi, terancam kehilangan KIP kuliah 2026 yang mensyaratkan desil 1 hingga 4. DPR mendorong perbaikan kualitas dan verifikasi data. Pemerintah akan mengkaji ulang DTSEN setelah sensus ekonomi 2026 selesai, tanpa mengubah skala desil 1 hingga 10.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X-People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat zuhur.
1: Oh.

الله

Motivasi bikin kamu semangat, tapi besok lusa kamu lupa. Yang kamu butuh bukan motivasi, tapi kesadaran kenapa kamu nggak bisa diam. Kamu bukan malas, kamu cuma belum sadar kenapa kamu harus jalan terus. Kebanyakan orang kejar semangat, tapi nggak tahu arah. Akhirnya semangat itu luntur, karena motivasi itu seperti api unggun di tengah malam. Hangat, tapi cepat padam. Tapi kalau kamu punya kesadaran, kamu jadi kayak matahari, nggak perlu dinyalakan, nggak butuh disemangati. Dia nyala, karena memang itu tugasnya. Kesadaran itu muncul saat kamu sadar, hidupmu nggak bisa diulang. Waktu ini nggak bisa dikembalikan dan nggak ada yang bisa nyelamatin kamu, kecuali kamu sendiri. Kalau kamu terus nunda, kamu cuma numpuk penyesalan buat 5-10 tahun ke depan. Jadi bukan semangat yang kamu cari, tapi alasan kenapa kamu nggak bisa lagi diam. Sadar bahwa waktu ini adalah satu-satunya yang kamu punya. Dan selama kamu gerak, kamu belum kalah. Selama kamu bangun, kamu belum selesai. Kamu nggak perlu meledak, kamu cuma perlu nyala. Terus, tiap hari, itu yang ngebentuk kamu. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 557 pemilik suara terverifikasi, Muktamar NU 2026 siap digelar. Panitia memastikan sebanyak 557 pemilik suara dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama NU telah terverifikasi. Jumlah tersebut setara sekitar 97% dari total daftar pemilih tetap DPT peserta Muktamar NU 2026. Sekretaris Tiring Komite Muktamar ke-35 NU Muhammad Nuh mengatakan jumlah tersebut menunjukkan forum muktamar secara administratif telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada. Merdeka! Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Ada cerita seorang pria naik ke dalam bus. Dia duduk diam di pojok. Di sebelahnya ada anak kecil yang terus berisik. Lompat-lompat teriak, ganggu penumpang lain. Semua orang mulai kesal. Tapi pria itu tidak melakukan apa-apa. Dia cuma diam. Akhirnya ada satu orang tidak tahan, lalu berkata, "Pak, anaknya tolong dikontrol dong." Pria itu menoleh pelan, lalu berkata, "Maaf, ibunya baru saja meninggal 1 jam yang lalu. Saya juga masih bingung harus bagaimana. Sekarang jujur. Tadi di awal kamu menilai pria itu sebagai orang tua yang buruk, atau tidak? Kebanyakan orang langsung menilai tanpa tahu cerita lengkapnya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah, kadang bukan kita suka menilai, tapi kita menilai dengan informasi yang tidak lengkap. Inspiration for every generation. X Channel.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: Six Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. IHSG tersandung di pintu 6.500. Pasar sedang menguji keserakahan investor. IHSG membuka perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 dengan penguatan tipis ke level 6.507,14. Namun, beberapa menit kemudian, indeks berbalik arah dan sempat turun lebih dari 1% ke level 6.429,57. Perubahan cepat ini mencerminkan optimisme dan kekhawatiran yang sedang berebut kendali. Dalam beberapa sesi sebelumnya, investor terbiasa melihat IHSG di atas level psikologis 6.500. Sejumlah analis melihat peluang penguatan menuju area 6.570-6.600, meski risiko koreksi tetap terbuka. Pasar mengingatkan bahwa level psikologis bukan lantai kokoh, melainkan sekedar pusat perhatian pelaku pasar. Kegagalan mempertahankan penguatan tidak selalu disebabkan penurunan fundamental ekonomi. Seringkali investor mengurangi risiko setelah harga bergerak terlalu cepat melalui aksi ambil untung, tekanan jual asing, dan kekhawatiran ketidakpastian global. Ini fase berbahaya bagi investor retail yang bertindak atas rasa takut kehilangan peluang, bukan rencana investasi. Pasar saham tidak pernah memberi hadiah cuma-cuma. Potensi keuntungan selalu dibayar dengan risiko. Tekanan terhadap IHSG memperlihatkan pasar domestik belum berdiri sendiri karena tingginya ketergantungan pada arus modal asing, imbal hasil obligasi AS, dolar global, dan kebijakan moneter internasional. Tugas Indonesia bukan memaksa modal asing bertahan, melainkan membangun pasar yang transparan, liquid, dan kredibel. Investor domestik pun harus mengambil peran lebih besar melalui kualitas keputusan berbasis laporan keuangan dan valuasi jangka panjang. Koreksi hari ini adalah pengingat bahwa tren penguatan membutuhkan jeda. Investor yang bijak menyiapkan skenario untuk dua arah, bertindak saat naik dan bertahan saat turun. Sebelum berharap indeks naik lebih tinggi, pastikan portofolio tidak dibangun di atas keserakahan. Kerugian seringkali dimulai ketika investor percaya pasar hanya bisa naik.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: apa? Kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pa.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siapa? Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu. Perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Dengerin dulu, jangan langsung nilai. Ada dua orang melamar kerja di tempat yang sama. Orang pertama datang, pakai baju rapi, bicara lancar, percaya diri. Orang kedua datang, pakai baju biasa, terlihat gugup, bicara terbata-bata. Kalau kamu jadi bosnya, kamu pilih yang mana? Udah pilih. Kebanyakan orang pilih yang pertama, karena terlihat lebih siap dan meyakinkan. Tapi ada satu fakta, orang kedua sebenarnya sudah menjalankan bisnis kecil selama 3 tahun. Dia gagal berkali-kali, tapi dia tetap jalan. Sementara orang pertama hanya jago bicara, belum pernah benar-benar menghadapi kegagalan. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, yang terlihat meyakinkan, belum tentu yang paling berpengalaman. Kita sering memilih orang yang terlihat pintar, bukan yang benar-benar pernah berjuang. Karena manusia lebih mudah percaya pada penampilan daripada proses yang tidak terlihat. Yang kamu lihat di depan sering hanya hasil latihan, tapi yang tidak kamu lihat adalah pengalaman yang sebenarnya. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Ada LRT, Kelapa Gading Manggarai kini bisa ditempuh dalam 28 menit. Layanan LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai atau Fase 1B resmi beroperasi mulai Rabu 26 Agustus 2026. Perjalanan dari Kelapa Gading menuju Manggarai maupun sebaliknya kini dapat ditempuh dalam waktu 28 menit lewat jalur ini. Pengoperasian LRT Rute Kelapa Gading Manggarai menjadi bagian dari upaya memperkuat konektivitas transportasi publik di ibu kota. Selama masa transisi hingga Oktober 2026, penumpang dikenakan tarif khusus Rp5.000 untuk sekali perjalanan. Tarif tersebut berlaku flat, tanpa membedakan jarak tempuh.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat asar.
1: Oh.

0: Seorang pengusaha super kaya sedang liburan di pantai dan melihat nelayan yang santai tidur siang setelah menangkap sedikit ikan. Pengusaha itu bertanya, "Kenapa kamu tidak menangkap ikan lebih banyak?" Nelayan menjawab, "Untuk apa?" Pengusaha membalas, "Supaya kamu bisa beli kapal besar, mempekerjakan orang jadi kaya raya, dan akhirnya kamu bisa santai menikmati hidup di pantai tanpa beban." Nelayan itu tersenyum sambil membetulkan topi jeraminya dan berkata, "Lalu, menurutmu apa yang sedang saya lakukan sekarang?" Pengusaha itu langsung terdiam keras. Banyak orang menghabiskan seluruh hidupnya mengejar sesuatu yang sebenarnya sudah mereka miliki hari ini. Jangan sampai kamu lupa cara menikmati hidup karena terlalu sibuk mengejarnya. Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned. X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kompolnas ingatkan polisi, pemblokiran rekening bisa gerus reputasi BAN. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas meminta kepolisian berhati-hati dalam menangani pemblokiran rekening masyarakat. Anggota Kompolnas Muhammad Haurul Ana mengingatkan, tindakan tersebut dapat berdampak terhadap kepercayaan masyarakat dan reputasi industri perbankan. Ana mengatakan pemblokiran rekening dapat dibenarkan jika terdapat indikasi tindak pidana, seperti tindak pidana pencucian uang atau terorisme. Namun, kepentingan ekonomi dan kepercayaan terhadap perbankan, termasuk reputasi perbankan Indonesia di tingkat internasional, juga perlu dipertimbangkan. Pernyataan ini disampaikan terkait rekening BAN Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono alias Botok. Rekening tersebut digunakan untuk menampung donasi warga yang disebut mencapai 80 juta rupiah dan diblokir pada Jumat, 21 Agustus 2026. BAN Mandiri menyatakan tindakan dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum sesuai prosedur. Polda Metro Jaya kemudian meluruskan bahwa tindakan tersebut merupakan penundaan transaksi untuk penyelidikan aliran dana, bukan pemblokiran rekening.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia, ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri. Bambu runcing kita hari ini adalah ide, karya, dan ketikan yang membangun, bukan menjatuhkan. Merdeka itu bebas berkarya, bijak bersuara. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: ada dua toko yang berseberangan. Toko pertama sangat ramah dan murah, sementara toko kedua sangat arogan, mahal, dan suka menghina pelanggan. Secara logika, toko kedua pasti hancur. Tapi kenyataannya, ada satu orang yang mendadak jadi miliarder karena hal ini. Bayangkan ada dua kedai kopi. Kedai A menjual kopi nikmat seharga Rp15.000. Kedai B menjual kopi biasa seharga Rp75.000. Tapi memasang spanduk raksasa. Kopi kami hanya untuk orang kaya, kaum miskin dilarang masuk. Warga kota tentu saja marah besar. Sebagai bentuk hukuman, warga sepakat memboikot kedai B. Mereka sengaja antre setiap hari, memborong kopi di kedai A, lalu meminumnya di depan kedai B sambil tertawa mengejek. Kedai A laku keras. Tidak lama setelahnya, kedai B akhirnya bangkrut. Spanduknya diturunkan, dan tokonya tutup selamanya. Warga bersorak merayakan kemenangan karena berhasil menghancurkan si pemilik kedai yang sombong. Tapi ada satu rahasia gelap yang tidak diketahui warga. Pemilik kedai B dan kedai A ternyata adalah orang yang sama. Dia sengaja mendirikan kedai B sebagai musuh palsu, sebagai salah satu strateginya. Dia tahu cara tercepat membuat orang memborong kopinya di kedai A adalah dengan memancing amarah warga lewat kedai B. Dalam psikologi massa, emosi adalah tombol yang paling mudah ditekan. Saat kamu merasa sedang bersatu untuk menghukum seseorang, bisa jadi kamu sebenarnya sedang digiring untuk menguntungkan mereka. Jangan mudah terpancing drama. Selalu cari fakta lagi, karena seringkali kamu bukanlah pahlawannya, melainkan sekadar target pasarnya. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel. The first AI radio. AI powered, human driven.

0: channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Desil tukang becak lebih tinggi dari lurah, jadi alarm pemerintah. Anggota Komisi 8 DPR RI Sally Andriani Gantina menilai kasus seorang tukang becak yang masuk desil 9, sementara lurah berada di desil 8, harus menjadi alarm bagi pemerintah. Ia meminta kualitas pemadanan, pembaruan, metodologi, dan verifikasi data dievaluasi. Sally mengatakan perubahan desil berdampak pada hak dan keberlanjutan program perlindungan sosial. Ia juga mengingatkan agar penerima program yang masih membutuhkan bantuan tidak kehilangan dukungan hanya karena perubahan data. Menurut Sally, BSETSEN merupakan upaya pemerintah membangun basis data sosial ekonomi yang terintegrasi. Namun, sistem digital tetap bergantung pada proses input, verifikasi, pemadanan, dan pembaruan data. Ia meminta mekanisme koreksi dibuat cepat, sederhana, transparan, dan responsif. Kasus ini dialami Timbul, tukang beca asal Kulon Progo, yang desil kesejahteraannya berubah dari desil 1 menjadi desil 9 tanpa pemberitahuan. Perubahan tersebut berdampak pada akses bantuan, termasuk biaya pendidikan anaknya. Timbul kini meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus perubahan desil.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya Bud, baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita tuh. Cari kerja susah, cicilan numpuk, berasa perang tiap hari.
1: Nah, itu dia. Pahlawan dulu jatuh bangun kena peluru tetap bangkit. Kita jatuh karena keadaan, ya bangun lagi. Perjuangan kita sekarang tuh pantang menyerah ngejar masa depan. Jangan mau kalah sama karung.
0: Iya ya, benar juga loh. Oke deh, ulang lagi. Gue pasti menang.
2: Pantang menyerah adalah jiwa bangsa kita. Mari terus berjuang di medan kehidupan kita masing-masing. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, The First AI Radio. AI powered, human driven.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

seorang penjaga keamanan pabrik tertipu oleh seorang pekerja selama 10 tahun. Setiap hari sebelum gerbang pabrik ditutup, si pekerja ini selalu lewat membawa gerobak penuh pasir. Lalu si penjaga dengan teliti memeriksa atau mengaduk-aduk pasirnya, menyaringnya dengan air, bahkan menggunakan detektor logam untuk mencari emas atau perhiasan yang mungkin disembunyikan si pekerja. Si penjaga berpikir, kenapa orang ini rajin sekali membawa pasir sisa setiap hari? Pasti ada sesuatu di dalamnya. Karena si pekerja beralasan hanya ingin membawa pulang pasir sisa untuk meratakan halaman rumahnya, si penjaga akhirnya terbiasa. Dia mengizinkan gerobak itu lewat setiap sore selama 10 tahun penuh, sampai akhirnya si penjaga ini pensiun. Beberapa bulan setelah pensiun, mereka tidak sengaja bertemu di sebuah warung kopi. Penjaga yang masih penasaran bertanya, "Tolong jujur padaku. Aku sudah pensiun. Aku tidak akan menangkapmu. Selama 10 tahun, aku memeriksa pasirmu, dan tidak ada apa-apa. Tapi aku tahu kamu mencuri sesuatu. Apa itu?" Pekerja itu tersenyum tipis dan menjawab singkat, gerobaknya. Kenapa bisa lolos? Karena si penjaga terlalu fokus pada isi, sehingga dia menganggap wadahnya hanyalah alat biasa. Terkadang kita terlalu sibuk mencari-cari kesalahan kecil yang tersembunyi, sampai kita tidak menyadari sebuah kebenaran besar yang terjadi tepat di depan mata kita. For every generation. X Channel. Welcome to X Channel.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Dolly Parton meninggal, Trump perintahkan bendera setengah tiang. Penyanyi country ikonik Dolly Parton meninggal dunia pada Selasa, 25 Agustus 2026, di usia 80 tahun. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kemudian memerintahkan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati kepergian Parton. Trump menyampaikan kabar duka tersebut melalui Truth Social dan menyebut Parton sebagai salah satu penyanyi country terhebat. Ia mengatakan bendera akan dikibarkan setengah tiang mulai pukul 18.00 pada Selasa selama satu pekan. Parton meninggal di Vanderbilt Ingram Cancer Center, Nashville, setelah menjalani perawatan sejak 21 Agustus. Perwakilannya tidak mengungkapkan jenis kanker yang diderita. Kabar kematian diumumkan keponakannya, Brian Saaffer, pada 25 Agustus melalui media sosial atas nama keluarga. Setelah kabar duka tersebut, Partai Republik dan Demokrat menyampaikan dukungan. Ungkapan belasungkawa publik terutama menyoroti warisan musik dan filantropi Dolly Parton.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: merdeka itu apa?
1: Merdeka itu kalau makan kerupuk pas lomba gak pakai tangan.
0: Bukan ih, kata Bu Guru, merdeka itu bebas bercita-cita tinggi banget, sampai ke bintang.
1: Wah, kalau gitu Lala mau jadi astronot yang bawa bendera merah putih ke bulan.
0: Aku yang bikin roketnya ya.
2: Jaga dan wujudkan mimpi anak-anak bangsa. Di tangan merekalah masa depan Indonesia berada. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Forex People. Pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash. Sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang! Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat maghrib.
1: Oh.

0: Ada kompetisi menebang pohon berhadiah ratusan juta antara seorang pemuda berotot besar dan kakek tua yang terlihat lemah. Saat lomba dimulai, si pemuda mengayunkan kapaknya dengan buas tanpa henti dari pagi sampai sore. Sementara itu, dia melihat si kakek selalu beristirahat duduk di bawah pohon setiap satu jam sekali. Si pemuda tertawa dalam hati, merasa pasti menang telak melawan kakek pemalas itu. Saat lomba selesai di sore hari, semua orang terkejut karena tumpukan kayu si kakek ternyata dua kali lipat lebih banyak. Si pemuda protes dengan marah. "Tidak mungkin. Aku bekerja tanpa henti sampai tanganku berdarah. Sedangkan kamu selalu istirahat." Kakek itu tersenyum dan berkata, "Aku tidak sedang beristirahat, anak muda. Setiap satu jam, aku duduk untuk mengasah kapakku. Bekerja sekuat tenaga tidak akan ada gunanya jika kamu menggunakan alat yang tumpul. Luangkan waktumu untuk belajar dan mengasah diri, karena kerja cerdas selalu mengalahkan kerja keras." Inspiration for every generation. X Channel.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: ESDM identifikasi 4 penyebab kelangkaan BBM dan LPG. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengidentifikasi 4 faktor yang memicu kelangkaan dan antrean BBM serta LPG di sejumlah daerah. Hal itu disampaikan Dirjen Migas ESDM Laude Sulaeman dalam rapat Komisi 12 DPR RI, Rabu, 26 Agustus 2026. Faktor pertama adalah isu terkait jenis BBM atau harga yang dapat memicu panik buying. Kedua, cuaca buruk yang mengganggu pengiriman melalui jalur laut maupun sungai, termasuk kondisi sungai yang surut. Ketiga, bencana alam, termasuk kebakaran hutan dan lahan, yang dapat menghambat jalur distribusi BBM dan LPG. Keempat, dugaan penyalahgunaan dalam penyaluran BBM bersubsidi yang masih dikaji lebih lanjut. ESDM menyatakan identifikasi penyebab telah dilakukan dan saat ini masih dalam proses kajian untuk menentukan solusi serta mitigasi lanjutan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Binance dijadwalkan menaikkan batas maksimum leverage untuk kontrak XRP dan Ripple USD atau RLUSD dari 5 kali menjadi 10 kali mulai 21 Agustus 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, pasar sedang mengalami pemulihan saat Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, dan sejumlah altcoin lainnya dilaporkan mencatat kenaikan tajam pada periode yang sama. Perubahan batas fasilitas pinjaman ini memberi ruang lebih besar bagi trader derivatif untuk mengendalikan posisi dengan modal lebih kecil, meski pergerakan harga sebesar 1% yang berlawanan dapat berdampak sekitar 10% terhadap margin. Namun, secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati peningkatan potensi risiko volatilitas dan likuidasi pasar karena jarak antara harga pembukaan posisi dan harga likuidasi menjadi lebih sempit. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh perluasan kapasitas perdagangan derivatif Binance untuk XRP yang digunakan dalam pembayaran, likuiditas, tokenisasi, dan interoperabilitas, serta RLUSD sebagai stablecoin yang diterbitkan Ripple untuk mempertahankan nilai terkait dolar Amerika Serikat. Perubahan ini dapat meningkatkan aktivitas XRP dan RLUSD, tetapi dampak akhirnya tetap bergantung pada partisipasi trader, likuiditas, dan arah pasar kripto secara keseluruhan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ih.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.
1: Iya juga ya, beda selera tapi perutnya sama-sama kenyang.
0: Beda-beda tapi tetap satu jua, itu baru Indonesia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah, tapi warna yang memperindah Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selamat HUT RI.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Next People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat isya.
1: Oh.

Seorang pria berhasil makan mewah gratis di ruang tunggu VIP first class bandara setiap hari selama 300 hari, tanpa pernah terbang sekalipun. Bagaimana caranya? Dia membeli satu tiket pesawat first class yang statusnya fully refundable, atau bisa di-refund 100%. Setiap siang, dia datang ke bandara, masuk ke VIP lounge, makan steak dan minum kopi mahal gratis. Saat jadwal pesawatnya mau berangkat, dia membatalkan tiketnya atau dia refund tiketnya dan menjadwalkannya ulang untuk besok. Dan dia melakukan ini setiap hari. Setelah hampir setahun, maskapai akhirnya menyadari celah ini. Tapi mereka tidak bisa menuntutnya, karena pria itu tidak melanggar aturan apapun. Dia akhirnya membatalkan tiketnya untuk terakhir kali dan mendapatkan uangnya kembali 100%. Pelajaran penting yang bisa kita ambil di sini adalah orang cerdas tidak selalu harus bekerja keras. Kadang mereka hanya perlu membaca aturan lebih teliti daripada orang lain. Inspiration for every generation.

Stock Flash, Stock Flash. Update info saham hari ini. Pasar rebound. Indeks harga saham gabungan ditutup menguat signifikan meski diwarnai aksi demonstrasi di sejumlah titik di Indonesia. Update pasar hari ini bareng X Channel. Indeks harga saham gabungan atau IHSG pada perdagangan Kamis 27 Agustus 2026 berhasil rebound dengan menguat 1,81% atau naik 116,06 poin ke level 6521,75. Kenaikan ini didorong oleh penguatan 578 saham, sementara 103 saham melemah dan 282 saham stagnan. Penguatan indeks komposit disokong oleh jajaran saham big caps seperti Barito Renewables Energy yang melaju 2,72% ke level Rp3.400, Bank Mandiri menguat 1,20% ke Rp4.210, Bank Sentral Asia naik 0,79% ke Rp6.000, serta Bank Rakyat Indonesia yang naik 0,64% ke level Rp3.150. Di sisi lain, investor tetap bersikap hati-hati mencermati sentimen makroekonomi global dan dinamika sosial politik domestik terkait penyampaian pendapat di gedung DPR RI. Pasar juga terus mengamati kenaikan inflasi PCE inti Amerika Serikat yang memperkuat ekspektasi suku bunga tinggi, serta persiapan rebalancing indeks MSCI pada 31 Agustus mendatang. Analisis menilai, dampak aksi demo cenderung temporer selama berlangsung tertib tanpa mengganggu fundamental pasar. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar. Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DPR sahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK. Rapat paripurna DPR RI mengesahkan Sarjito sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, Kamis, 27 Agustus 2026. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2026 hingga 2027, setelah Komisi 11 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap Sarjito. Uji kepatutan dan kelayakan tersebut digelar pada Senin, 24 Agustus 2026. Komisi 11 kemudian mengambil keputusan melalui musyawarah dan mufakat. Sarjito merupakan calon tunggal dalam pemilihan calon anggota Dewan Komisioner Bursa Mineral dan Komoditas Strategis. Pengesahan dilakukan setelah rapat internal Komisi 11 DPR RI.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Wisata belanja ke daerah itu seru. Bisa dapat oleh-oleh khas, harga ramah, dan pengalaman tak terlupakan. Siapkan uang tunai secukupnya, karena tak semua tempat punya mesin pembayaran digital. Catat barang khas yang ingin dibeli, supaya belanja lebih terarah. Meski kadang juga ada barang yang gak masalah kalau kita jadi tertarik dan jadi beli dadakan. Ingat-ingat juga, cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum, biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggiatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya, makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

0: Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat yang berhasil pulang ke pangkalan dengan kondisi sayap dan ekor yang hancur penuh lubang peluru. Sang jenderal berkata dengan yakin, "Kita harus menambahkan pelat besi baja untuk memperkuat bagian sayap dan ekor ini, karena disitulah pesawat kita paling sering ditembaki musuh." Ahli matematika itu menggeleng keras dan berkata, "Anda salah besar, Jenderal. Jangan lapisi sayap dan ekornya. Tambahkan pelat besi baja di bagian mesin dan kokpit pilot yang justru tidak ada lubang pelurunya." Jenderal kebingungan. Sang ahli menjawab tajam, "Pesawat yang tertembak di sayap dan ekor masih bisa pulang ke pangkalan untuk kalian lihat. Tapi tidak ada pesawat yang pulang punya bekas tembakan di bagian mesin dan kokpit. Mereka hancur di udara dan tidak pernah kembali untuk kalian teliti. Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu." Inspiration for every generation. X Channel.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X Channel Daily Opinion. Insight beyond headlines. Rupiah menembus 17.600, tetapi kekuatan mata uang tidak boleh diukur dari satu hari. Rupiah menunjukkan penguatan pada perdagangan Rabu 26 Agustus 2026 di sekitar Rp17.680 per dolar AS dan sempat menembus area 17.600. Pada saat bersamaan, IHSG dibuka di zona hijau pada level 6.507,14 sebelum bergerak fluktuatif dan menghadapi tekanan jual. Pergerakan ini memberi kelegaan karena membantu mengurangi tekanan biaya impor, menjaga harga bahan baku, dan memperbaiki sentimen aset domestik. Namun, penguatan harian tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti selesainya masalah fundamental ekonomi. Mata uang tidak menjadi kuat hanya karena dolar melemah, melainkan saat ekonomi domestik menciptakan permintaan berkelanjutan terhadap mata uangnya sendiri. Di pasar valuta asing, rupiah rentan terhadap arus modal, ekspektasi suku bunga global, data ekonomi AS, dan kondisi geopolitik. Penguatan akibat perubahan sentimen dapat terjadi cepat, tetapi juga bisa menghilang sama cepatnya. Risiko terbesar adalah ketika pasar mengubah penguatan jangka pendek menjadi keyakinan jangka panjang. Jika rupiah menguat hanya karena dana portofolio sementara, manfaatnya terbatas. Indonesia memerlukan strategi jangka panjang, memperkuat ekspor bernilai tambah, meningkatkan produktivitas industri, memperluas bahan baku lokal, dan mengurangi ketergantungan impor non-kapasitas baru. Perbedaan arah rupiah dan IHSG menunjukkan pasar tidak menjadikan penguatan kurs sebagai alasan tunggal membeli aset domestik. Investor tetap menilai kualitas emiten, prospek laba, utang, dan arus kas. Bagi rumah tangga, penguatan rupiah juga tidak otomatis menurunkan harga kebutuhan karena dipengaruhi biaya distribusi, energi, dan struktur pasar. Pemerintah perlu menggunakan momentum ini untuk mendorong industri devisa, sementara dunia usaha memperbaiki efisiensi produksi. Kekuatan rupiah bukan dibuktikan oleh satu titik di layar, melainkan saat mampu menghadapi perubahan sentimen global tanpa membuat ekonomi domestik kehilangan arah.
1: Terima kasih telah menyimak X Channel Daily Opinion. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wah, wah, wah. Kok motor naik ke trotoar sih? Ini kan tempat jalan kaki. Di setiap trotoar ada hak yang harus dijaga. Hak pejalan kaki untuk berjalan dengan aman. Macet bukan alasan buat rebut hak orang lain. Trotoar bukan jalan pintas kendaraan, apalagi jadi tempat parkir. Trotoar adalah pelindung langkah manusia. Gunakan trotoar sesuai peruntukannya. Permisi, permisi, trotoar buat jalan kaki, mau lewat. Trotoar punya peran besar untuk keselamatan, keteraturan, dan keindahan kota. Kota yang tertib, kota yang nyaman, kita yang ciptakan. Trotoar adalah hak pejalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel, ditayangkan secara gratis tanpa pungutan biaya, demi mendukung kepentingan publik dan menyebarluaskan informasi yang bermanfaat.
1: You are listening to X Channel Blues Covers. Let's hit the groove.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong,

Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah, terkadang kita menghabiskan terlalu banyak waktu, uang, dan pikiran untuk mencari solusi yang rumit dan canggih. Padahal, masalah yang besar seringkali bisa diselesaikan hanya dengan logika dasar yang sangat sederhana. Inspiration for every generation.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: 170 pendaki di Ranukumbolo dievakuasi akibat kebakaran hutan. Sebanyak 170 pendaki yang berada di kawasan Ranukumbolo, Gunung Semeru, dievakuasi akibat kebakaran hutan dan lahan yang melanda blok Ranukembang. Titik api berada di atas Ranukumbolo dan berpotensi menyebar sehingga membahayakan keselamatan. Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Hisnu Groho, mengonfirmasi tim gabungan bergerak sejak Kamis pagi untuk mengawal proses evakuasi. Ratusan pendaki di kawasan Ranukumbolo saat ini masih dalam proses evakuasi turun. Medan terjal dan curam di blok Ranukembang menjadi tantangan bagi pemadaman darat. Tim darat menyisir area yang dapat dijangkau, sementara opsi pemadaman udara atau waterbombing tengah dipertimbangkan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup total seluruh jalur pendakian Semeru sejak Rabu, 26 Agustus 2026, hingga batas waktu yang belum ditentukan. Penutupan dilakukan untuk memprioritaskan keselamatan pengunjung dan penanggulangan kebakaran.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: pahlawan dulu mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.
3: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Sejarah mencatat, sekelompok pria kelaparan yang terdampar di Pulau Kosong biasanya akan berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama. Belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama, sang kapten kembali dari hutan dengan wajah pucat dan berkata, "Ada monster buas di pulau ini. Jika kita tidak segera membangun benteng pertahanan yang kuat, kita semua akan mati malam ini." Dihantui ketakutan luar biasa, para pelaut melupakan rasa lapar dan konflik di antara mereka. Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan,

0: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
1: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
0: Teruskan perjuangan kami.
1: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
2: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: boleh terus berlari, tapi hati harus tetap membumi. Di setiap hari Jumat, sepanjang hari, mari ubah frekuensi kesibukan kita menjadi frekuensi penuh berkah. X Channel mempersembahkan program spesial Friday Serenity. Dikurasi khusus dengan teknologi terdepan untuk menghadirkan lagu-lagu religi pilihan, pengingat kebaikan, dan vibes yang bikin hati adem seharian. Karena keseimbangan hidup dimulai dari apa yang kita dengarkan. Let's refill our soul with good vibes. Friday Serenity, hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
1: This is X Channel Jazz Covers. Sit back, relax, and feel the swing.

Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam

Hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation.

0: Ibu Pertiwi itu indah, luas, hijau, dan biru. Tapi, apa kita benar-benar mencintainya kalau sampah plastik masih kita buang sembarangan di rumahnya? Dulu, para pahlawan mengucurkan darah agar tanah ini bebas dari penjajah. Hari ini, tanah dan laut kita butuh dilindungi dari kotoran dan kerusakan yang kita buat sendiri. Menjaga kebersihan lingkungan adalah cara paling nyata mencintai tanah air hari ini. Karena mencintai Indonesia berarti menjaga setiap jengkal tanahnya tetap bernafas. Merdekakan laut kita, merdekakan bumi kita. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

kreativitas dapat berjalan berdampingan. Dengan dukungan artificial intelligence, kami menghadirkan pengalaman siaran yang lebih inovatif. Namun setiap konten tetap dikurasi dengan

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu denger di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: قبلك لعلهم يهتدون.
1: Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan, dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak, Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.

Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya. Dalam satu hari yang kadarnya, lamanya, adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Zalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim.
0: Yang demikian itu, ialah Tuhan yang mengetahui, yang gaib, dan yang nyata, yang maha perkasa, maha penyayang.
1: Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah, wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

0: Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani.
1: ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan ruh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi, sedikit sekali kamu bersyukur.

Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Katakanlah, malaikat maut yang diserai untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan kepada setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah ditetapkan perkataan, ketetapan dariku. Pasti akan aku penuhi neraka jahanam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون.
1: Maka rasakanlah olehmu azab ini disebabkan kamu melalaikan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami pun melalaikan kamu, dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.

orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengannya ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. تتجافى جنوبهم عن المضاجع

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga, tempat kediaman, sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, "Rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan."

Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Mereka meyakini ayat-ayat kami.

Sungguh Tuhanmu, Dia yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan? وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang, jika engkau orang yang benar?

0: katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi bagi orang-orang kafir keimanan mereka, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya, mereka juga menunggu.

Alhamdulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin, dan kita melanjutkan kajian kita masih membahas Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi dari Al-Qur'anul Karim. Dan malam ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim 16 kali. Al-Baqarah ayat 132. Kemudian juga Al-Baqarah 133. Kemudian Al-Baqarah 136. Al-Baqarah 140. Al-Imran 84. An-Nisa 163. Kemudian Al-An'am ayat 84. Kemudian Hud 71. Kemudian juga disebutkan dalam surah Yusuf ayat 6. Kemudian terulang dalam Yusuf 38 dan juga Yusuf 68. Kemudian dalam surah Maryam ayat 6. Kemudian terulang di Maryam 49, Al-Anbiya 72, Al-Ankabut 27, dan yang terakhir dalam surah Sad ayat 45. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita Nabi Ya'qub di dalam Al-Qur'an memang tidak setartib kisah Nabi Allah Musa, Ibrahim, Nabi Allah Yusuf dan begitu seterusnya. Kisahnya hanya global saja. Bukan, tapi kita akan berusaha untuk menceritakan secara tartib dengan mengambil beberapa kisah Israili atau Bani Israel untuk sebagai pelengkap saja. Kita tahu bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah seorang nabi, bapaknya juga nabi dan kakeknya juga nabi. Bapaknya Ishak nabi, Ibrahim juga kakeknya adalah nabi. Bahkan Nabi Ya'qub lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan itu dijelaskan dalam surah Hud ayat 71-72. وَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُبُ. Maka istri Ibrahim pun langsung berdiri kemudian tertawa. Maka kami beri kabar gembira kepada dia dengan kelahiran Ishak dan setelah Ishak Ya'qub. Artinya Ya'qub putra Ishak lahir saat Ibrahim masih hidup. Dan yang menarik adalah Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam adalah bapa dari seluruh Bani Israel. Apabila disebut Bani Israel yang banyak sekali ceritanya dalam Al-Quran, terutama dalam surah Al-Baqarah, itu kembali kepada Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam. Karena Ya'qub sendiri namanya Israel, maka anak-anaknya dan turunannya disebut Bani Israel. Di dalam surah Al-Imran ayat 93, Allah mengatakan kullu ta'ami kana hillal li bani Israel illa ma harrama Israilu ala nafsi min qabli an tunazzala at-tawratu
Qul fa'tu bit taurati fatluha in kuntum sadikin. Setiap makanan semuanya halal dahulunya bagi Bani Israel, kecuali yang diharamkan Israel terhadap dirinya sebelum diturunkan Taurat. Maka Allah mengatakan, katakan ya Muhammad kepada orang-orang Yahudi Madinah itu, datangkan Taurat kepadaku, baca oleh kalian kalau kalian memang orang-orang yang jujur. Dahulu di zaman Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam, karena di sini bahasanya kullu ta'amin kana hilla di Bani Israel, setiap makanan itu halal bagi Bani Israel kecuali apa yang diharamkan Israel. Maksudnya apa yang diharamkan Nabi Ya'qub. Karena dahulu di zaman itu, kalau seseorang mencintai sesuatu, maka dia akan mengharamkan sesuatu itu kepada dirinya. Beda dalam Islam. Kalau kita mencintai sesuatu, justru disuruh disedekahkan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang tidak mungkin sampai level albir, amal soleh tertinggi, sampai mampu menginfakkan harta yang dicintainya. Kalau kita suruh infak gitu, kalau zaman dulu mencintai sesuatu itu maka akan mengharamkan kepada dirinya sesuatu. Lah disebutkan bahwa Nabi Allah Ya'qub alaihi salatu wassalam suatu ketika ditimpa penyakit yang disebut dengan irkun nisa. Penyakitnya namanya irkun nisa. Irkun nisa itu artinya seperti penyakit tulang, atau mungkin senangnya kita katakan encok lah. Kalau ada orang encok ya. Jadi Nabi Ya'qub itu suatu ketika sakit, kena encok. Tiap malam tidak bisa tidur sama sekali. Akhirnya kemudian dia berdazar, ya Rab, kalau seandainya kau sembuhkan penyakitku, maka aku tidak akan makan daging unta dan tidak akan meminum susunya. Sejak itulah maka haram daging unta dan juga minum air susunya. Padahal daging unta di zaman itu adalah makanan terlezat, dan juga susunya itu yang paling disukai Nabi Ya'qub. Jadi karena dia ingin sembuh, kalau sembuh kan senang, dan kalau senang orang-orang dulu ya mengharamkan sesuatu kepada dirinya. Makanya diharamkan untuk tidak makan daging unta dan juga air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam Islam disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia mengatakan, aku mendengar Rasul bersabda, shifa'u irkin nisa aliyatu syati a'rabiyyati tudhabu thumma tujarra thalathata ajzah thumma yushrabu 'ala ar-riq fi kulli yawmin juz'un. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, kata Anas bin Malik, saya mendengar Nabi SAW bersabda, obat penyakit encok itu adalah buntutnya ekor kambing kampung yang betina, yang dikeringkan kemudian dibagi menjadi tiga bagian, lalu diminum dengan air bersih satu bagian setiap harinya. Artinya dalam Islam kan ada obatnya gitu. Tapi dulu Nabi Ya'qub sudah berobat kemana-mana, tidak sembuh-sembuh, makanya dia bernazar. Kalau sembuh penyakit tulangku ini, penyakit encokku ini yang membuat saya tidak bisa tidur malam-malam, maka aku akan haramkan makan daging unta dan juga air susunya. Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang kita saya baca tadi, setiap makanan kul ta'ami kana hilla li bani Israel. Setiap makanan awalnya halal bagi Bani Israel. Illa ma harrama Israilu ala nafsi, kecuali yang diharamkan Ya'qub terhadap dirinya. Maksudnya dia mengharamkan kepada dirinya makan daging unta dan minum air susunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, ada sebuah hadis di zaman Nabi SAW,
dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad ibn Ahmad Ash-Shakir, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang hasan. Jadi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma menceritakan ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya empat soalan. Mereka mengatakan la ya'lamuhunna illa nabi. Empat soalan ini tidak ada yang bisa menjawab kecuali seorang nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saluni amma syi'tum. Silakan tanya sesuka kamu. Walakin ij'alu li dhimmatullah. Tetapi apa jaminannya kalau ku jawab? Kalian mau beriman? Maka mereka mengatakan fadzalikalah, terserah kamu. Kemudian mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pertanyaan yang pertama tentang masalah di sini, hal ta'lamuna anna Israila, maksudnya Ya'qub alaihi salatu wassalam. Ketahuilah bahwa Israil, maksudnya Ya'qub alaihi salatu wassalam, dia pernah mengharamkan makanan kepada dirinya. Ayyut ta'am harrama Israilu ala nafsih. Kalau boleh tahu, wahai Muhammad, apa makanan yang diharamkan oleh Ya'qub kepada dirinya? Ini pertanyaan pertama. Apa sih makanan yang diharamkan Nabi Ya'qub kepada dirinya? Kemudian, maksudnya sebelum Taurat turun. Kemudian yang kedua, kaifa ma'ul mar'ati wa ma'ur rajuli wa kaifa yakunu dzakar minhu. Bagaimana pendapatmu tentang air sperma laki-laki dan perempuan? Kemudian melahirkan seorang anak yang anak ini mirip ima dengan bapaknya atau dengan ibunya. Bagaimana itu bisa terjadi? Kemudian yang ketiga, mereka juga mengatakan siapa yang menghabarimu tentang apa yang diwahyukan kepadamu? Malaikat siapa? Malaikat siapa yang menghabarimu tentang apa yang kau sampaikan kepada kami dari wahyu yang sering kau sampaikan kepada kami? Malaikat siapa yang turun kepadamu? Kemudian juga mereka mengatakan akhbirna kaifa hadan nabil ummi fin nau. Ceritakan kepada kami juga bagaimana kondisi seorang nabi ketika dia tidur. Jadi ada empat soalan yang ditanyakan orang Yahudi, salah satunya tentang makanan yang diharamkan kepada Israel. Sekali lagi, Israel di sini Nabi Ya'qub. Dan mereka mengatakan tidak ada yang tahu jawabannya kecuali seorang nabi. Dan mereka siap beriman kalau ada jawabannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi Ya'qub alaihi salatu wasallam sakit irkun nisa, sakit encok bahasa kita aja tadi. Kemudian dia bernazar untuk diharamkan padanya daging unta dan minumannya. Kemudian orang Yahudi mengatakan sodakta, kau benar wahai Muhammad. Mereka membenarkan itu. Kemudian kata Nabi SAW, adapun laki-laki dan juga perempuan yang menikah kemudian punya anak, terkadang mirip bapaknya, terkadang mirip ibunya, maka tergantung sperma mana yang mendominasi. Kalau yang mendominasi sperma laki-laki, maka mirip dengan bapaknya. Kalau yang mendominasi sperma perempuan, ya mirip dengan ibunya. Yang bahaya itu kalau mirip dengan tetangganya. Itu yang bahaya. Kemudian yang ketiga, seorang nabi itu memang tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Kemudian yang terakhir, adapun yang menghabari diriku tentang wahyu adalah Jibril. Ketika yang terakhir Rasul mengatakan Jibril, dia mengatakan itulah malaikat yang merupakan musuh kami, katanya. Karena engkau dapat dari Jibril, kami tidak terima. Kalau kamu dapat dari Mikail yang menurunkan hujan, kami terima. Karena Jibril ini tukang perang, katanya. Karena yang mengazab kaum-kaum dulu kan biasanya ngutus Jibril. Bahkan dalam perang Badar juga Jibril terlibat, kan?
Akhirnya turunlah ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Katakan siapapun yang memusuhi Jibril, maka Jibril telah menurunkan kepada hatimu wahyu dari Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengar Jibril, mereka mengingkari janji mereka. Kan di awal mereka beriman. Gara-gara kemudian mendengar Jibril, mereka enggak mau katanya. Itu Jibril musuh kami katanya. Ya. Tapi syahidnya di sini apa? Kalimat Israel. Mereka kan bertanya, apa makanan yang diharamkan Israel? Maksudnya Israel di sini adalah Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi seolah-olah ketika orang-orang Yahudi di kota Madinah itu kan banyak mengharamkan makanan yang seharusnya halal gitu. Contoh umpamanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am, wa alladziina hadu harramna kulla dhi dhufrin wa minal baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi admin dhalika jazainahum bi baghihim wa anna la sadikun. Dan kepada mereka orang-orang Yahudi kami haramkan semua hewan yang berkuku, dan kami haramkan kepada mereka lemak sapi dan domba kecuali yang melekat di punggungnya atau yang dalam isi perutnya atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah kami menghukum mereka orang Yahudi karena kedurhakaannya, dan sungguh kami maha benar akan itu. Jadi orang-orang Yahudi itu ketika kemudian turun ayat ini, lihat Allah banyak mengharamkan gara-gara kemaksiatan kalian. Oh bukan, Allah mengharamkan makanan-makanan itu sejak dulu, sejak zaman Yakub, sejak zaman Ibrahim katanya. Kata mereka, maka Nabi SAW mengatakan, dusta kalian. Kalau memang makanan-makanan itu diharamkan sejak dulu, fa'tu bi Taurah, datangkan Taurat kepadaku. Fa'tuha bi Taurah fatsluha. Sekarang baca, kamu yang baca, enggak usah saya, kata Nabi. Ketika mereka membaca Taurat, rupanya makanan-makanan itu tidak diharamkan kepada mereka kecuali karena kemaksiatan mereka, bukan karena Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ataupun Nabi Yakub itu yang mengharamkan daging unta saja dan juga air susunya. Tapi setelah turunnya Taurat dimansuh. Tapi mereka ingin berdusta kepada Nabi SAW. Begitulah Yahudi. Mereka suka menutupi ilmu dalam Taurat mereka untuk keuntungan dunia mereka. Sama dengan kisah ketika ada dua orang yang berzina dari kalangan Yahudi, kemudian datang kepada Nabi. Karena mereka kan masih terikat dengan perjanjian dalam piagam Madinah. Mereka datang kepada Nabi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, bagaimana menurut Taurat kalian, ada enggak hukum rajam? Mereka mengatakan, tidak ada. Kalau ada orang berzina, kami permalukan dia. Habis itu, setelah kami permalukan, maka kami akan pukul dia. Akan didera, akan dipukul saja. Tidak dirajam. Datang Abdullah ibn Salam yang sudah masuk Islam. Kadzabtum, dusta kalian. Ah, datangkan Taurat, katanya. Datangkan Taurat. Ah, baca. Ketika baca, jempolnya menutupi rajam. Jadi memangnya ini Taurat ditutupi itu kalimat rajamnya kemudian dibaca. Ah, enggak ada kan? Kata Abdullah ibn Salam, kadzabtum, irfa yadaka, dusta kamu, angkat tanganmu, katanya. Ketika diangkat lagi. Jadi Yakub itu nama lain daripada Israel, itu maksudnya. Nama lain daripada Israel. Maka seluruh keturunan Yakub disebut Bani Israel. Lama asyurah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang kisah Yakub ini. Kemarin kita sudah cuplik sedikit ketika kita membahas Nabi Allah Ishaq alaihi salam. Ketika kemudian Nabi Yakub alaihi salatu wassalam diperintahkan ibundanya untuk hijrah ke Haran. Haran itu tempat pamannya yang ada di Irak.

pamannya adalah Laban. Sebelum dia sampai ke tempat paman yang di Haran itu, kemudian kemalaman di jalan, kemudian dia tidur di tengah padang pasir. Dia letakkan batu, kemudian dia tidur. Kemudian dia bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mimpinya, "Sa'ubarika 'alaika wa ukthiru dzurriyyataka wa aj'alu hadhihi al-ardha laka wa li auladika." Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman dalam mimpinya, dalam mimpi Yakub ini, "Wahai Yakub, saya akan berkahi kamu, saya akan perbanyak keturunanmu, dan tempat yang engkau jadikan tidur itu, saya akan jadikan tempat kamu dan semua keturunanmu di situ." Kemudian Yakub pergi. Sebelum pergi, dia tandai tempat tidurnya itu. Ditandai kan? Ditandai, pokoknya nanti kalau pulang, nanti dia akan ke situ lagi. Berangkat dia ke Haran. Sesampainya di Haran, dia berjumpa dengan pamannya dan bekerja menjadi penggembala kambing. Ini menunjukkan bahwa ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali menjadi penggembala kambing. Termasuk engkau rasul, termasuk nabi. Makanya ada istilah ahli sejarah itu, min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Nabi itu mulai dari jadi penggembala kambing untuk dijadikan pemimpin umat. Jadi bekal jadi pemimpin itu belajar dari kambing, itu maksudnya. Makanya bahasanya min ra'il ghanami ila ri'ayatil umami. Dari menjadi penggembala kambing disiapkan untuk memimpin umat. Kambing dulu dipimpin baru umat dipimpin, gitu maksudnya. Jadi banyak pelajaran orang-orang yang menggembala kambing. Ya, betul-betul yang menggembala lah ya. Ya, bukan kita beli di Tamiang kandang, orang lain pula yang menggembalanya. Kita sendiri gitu. Nanti banyak faedah tuh kalau kita langsung bermuamalah dengan kambing itu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Ketika dia bekerja dengan pamannya, rupanya dia naksir salah satu putri Laban ini. Kan dua putrinya. Yang pertama namanya Lia dan yang kedua namanya Rahil. Nah, yang cantik ini Rahil. Lia ini kurang cantik. Masalahnya Lia ini kakaknya, Rahil adiknya. Jadi akhirnya kemudian Nabi Allah Yakub minta kepada Laban, nikahkan salah satu putrimu Rahil kepada. Kata Laban, oh tidak bisa, langsung main dinikahkan. Ada syaratnya. Oh, syaratnya apa? Kau harus bekerja kepadaku 7 tahun. Seorang laki-laki yang gentle, kalau mengejar sesuatu yang diinginkannya, maka dia akan kejar itu. Laki-laki yang gentle kan seperti itu ya. Kalau sudah punya keinginan, kejar. Nabi Yakub alaihi salatu wasalam karena mencintai Rahil, dia mengejar Rahil. Mau 7 tahun, 7 tahun lah saya kerja katanya. 7 tahun jadi penggembala kambing untuk pamannya. Setelah 7 tahun, akhirnya kemudian dia menuntut janji pamannya Laban ini. Kemudian dia mengatakan, wahai Laban, ya ammi, ya, kapan saya akan dinikahkan dengan putrimu ini? Kemudian tiba-tiba Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan engkau dengan putriku, tapi bukan dengan Rahil. Dengan siapa? Dengan Lia. Akhirnya kemudian Yakub mengatakan, ya ammi, ana uridu Rahil, saya tidak mau Lia, saya mau Rahil. Rahil kan cantik gitu. Itulah laki-laki kan. Laki-laki itu kalau mandang perempuan, dia pasti parasnya dulu. Ya kan, parasnya dulu, cantik tidak? Nah, gitu bahasanya. Kaya itu nomor berapa? Kalau perempuan terbalik, enggak perlu tampan, yang penting kaya. Itu kalau perempuan. Kalau laki-laki cantik dulu, molek, ah mau saya. Miskin enggak apa-apa. Kalau laki-laki itu, makanya juga nikmat di sorga, laki-laki itu lebih banyak dikasih perempuan, bidadari. Kalau perempuan tidak dikasih banyak laki-laki, satu saja antum kan itu ya. Tapi banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada wanita karena fitrahnya wanita di dunia saja bukan senang kepada laki-laki.

0: saja. Dia suka sandal, suka sepatu, suka tas, suka emas, suka kendaraan, semua suka. Laki-laki itu pakai baju seminggu baru ganti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian dia bertanya, kok kamu ingkari janjimu? Maka Laban mengatakan, ya Ya'qub, laisa min sunnatina. Ini termasuk bukan sunnah kami di sini. An yatazawwaja sughra qabla al-kubra, katanya. Menikahkan adik sebelum kakak, enggak ada di sini. Kakak dulu baru adik. Rupanya sunnah ini pun masih ada di kampung-kampung tuh. Ya kan? Enggak boleh adiknya kawin dulu kalau kakaknya belum kawin, katanya. Ini berlaku nih syariat di zaman itu gitu ya. Oh, enggak bisa, bukan termasuk sunnah kami di sini. Kau harus menikahi kakaknya dulu baru adiknya, katanya. Akhirnya kemudian dia mengatakan, tapi saya mau rohin. Oh, enggak masalah. Kau nikahi dulu Lia, nanti gampang itu rohin gitu. Menikahlah dia dengan Lia. Kemudian setelah menikah dengan Lia, dia mengatakan, wahai pamanku, saya ingin rohil. Maka Laban mengatakan, baik, saya akan nikahkan kau dengan rohil, tapi tunggu 7 tahun lagi. Kau bekerja 7 tahun lagi kepadaku, habis itu ku nikahkan rohil dengan kau. Lihat, karena cintanya luar biasa kepada rohil, disabar-sabari dia 7 tahun jadi penggembala kambing. Coba, akhirnya kan 14 tahun jatuhnya kan. Menunggu seorang rahil harus 14 tahun dia baru mendapatkan. Tapi begitulah ikhwan. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 14 tahun lewat, barulah dia menikah dengan rahil. Dari sini menunjukkan bahwa zaman itu syariat poligami boleh menggabungkan 2 bersaudari. Tapi di zaman kita, Islam datang, tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini. Menggabungkan 2 bersaudari enggak boleh dalam Islam. Kecuali yang satunya meninggal. Nikah dulu dengan kakaknya, meninggal kakaknya baru turun ranjang ke adiknya boleh. Tapi kalau menggabungkan saat hidup dua-duanya haram, tidak boleh. Tentu karena hikmah yang Allah kehendaki. Allah mengatakan tidak boleh antajma'u bainal ukhtaini, menggabungkan 2 bersaudari tidak boleh. Di zaman itu mungkin syariatnya boleh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kemudian Nabi Allah Ya'qub pun akhirnya melengkapi selama 14 tahun, kemudian digenapkan selama 20 tahun dia tinggal bersama mertua dan dengan 2 istrinya, Rahil dan juga Laban, Lia. Allah takdirkan ikhwatu fidin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Lia ini memiliki 4 keturunan. Memiliki 4 keturunan. Sementara Rahil yang selama ini wanita dicintainya tidak lahir-lahir keturunan. Akhirnya kemudian seorang wanita wajar, dia akan sedih. Akan sedih apalagi dia dipoligami kan begitu ya. Tengok madunya banyak anaknya. Pasti tentu seorang bapak akan lebih cinta dengan anak-anak dari istri madunya kan itu. Seperti kisahnya Ibrahim dengan Hajar. Ketika Hajar punya anak, cemburulah ini Sarah ini. Tetapi cemburunya Sarah ini kemudian meminta agar Hajar dipisahkan dengan dia, menjadi sebuah hikmah. Akhirnya Hajar dipindah ke Mekah. Jadilah Mekah hari ini. Lah ini juga kasusnya sama. Akhirnya kemudian Rahil pun, karena dia cemburu dengan Lia, dia hadiahkan budaknya. 1 budaknya dihadiahkan kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian melihat bahwa Rahil menghadiahkan budaknya, oh, Lia pun sama. Dia tidak mau kalah, dihadiahkan juga budak perempuannya. Maka digaulilah 2 budak ini, rupanya masing-masing punya 2 putra. Baik dari budaknya Lia ataupun budaknya Rahil. Rahil tidak kunjung punya anak. Subhanallah, makin sedih dia. Budaknya sudah punya anak 2. Budak dia sudah punya anak 2. Dan budaknya Lia sudah punya anak 2. Dia masih tidak punya anak juga. Subhanallah. Akhirnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus berdoa. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala rahim. Nabi Allah Zakaria alaihi salatu wassalam tidak putus asa berdoa untuk punya keturunan. Akhirnya dianugerahi Yahya ibn Zakaria. Maka dengan terus berdoa,
1: Akhirnya kemudian Allah kabulkan Rahil punya anak dua. Pertama Nabi Yusuf, kemudian lahir lagi adiknya namanya Binyamin. Ya, namanya Binyamin. Kemudian Lia punya anak dua lagi. Jadi genap menjadi 12 keturunan daripada Nabi Allah Yakub alaihi salatu wassalam. Jadi Yakub punya 12 anak. Makanya ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam bermimpi, apa kata Yakub? Ketika Yusuf mengatakan ahada asyara kaukaban. Aku melihat 11 bintang sujud kepada aku. Maksudnya 11 bintang itu saudaranya gitu ya. 11 dari saudaranya dengan dia 12. Baik, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah punya anak dan keturunan dan tinggal selama 20 tahun bersama Laban pamannya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada Ya'qub banyak harta dan banyak anak. Kan sebagaimana mimpinya di padang pasir tadi kan, Allah mengatakan dalam mimpinya bahwa aku akan berkahi engkau, aku akan perbanyak keturunan engkau, dan aku akan jadikan tempat engkau tidur ini tempat untuk tinggalku di situ, dan juga keturunan. Makanya kemudian dia hartanya banyak, anaknya banyak. Subhanallah, nikmat yang luar biasa. Kemudian setelah 20 tahun bersama Laban, dia pun pulang ingin berjumpa dengan ayahnya di Palestina, di Palestina sana Nabi Allah Yakub, Nabi Allah Ishak alaihi salatu wassalam, dan juga abangnya namanya Lais. Kemudian harta itu dibagi kepada keduanya, kepada ayahnya Yakub dan kepada ayahnya Yakub Ishak, dan juga kepada saudaranya Lais. Kemudian dia mengunjungi tanah yang pernah dia mimpi di situ. Akhirnya kemudian setelah dia kembali dan mendapati tanah yang pernah dia tidur dan masih ada tanda alamatnya, padahal sudah 20 tahun tuh. Alamat itu tidak hilang. Itu karena kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian dia pun membuat tempat penyembelihan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kurban untuk Allah subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan Baitu'il. Rumah il, il itu artinya Allah. Berarti kalau diartikan rumahnya Allah, Jibril, hamba Allah, Mikail, khadimullah, pembantu Allah. Pokoknya kalau ada il, il, il, il, itu artinya Allah. Maka Ya'qub kemudian membangun Baitu il. Disitulah dia menyembelih taqarrub ilallahi azza wa jal, yang kemudian disitulah letak daripada Baitul Maqdis. Dia bangun Baitul Maqdis di situ. Ya, karena Baitul Maqdis sudah terkubur. Dialah yang kemudian meninggikan lagi bangunannya. Ya, Masjid Al-Aqsa lah kalau sekarang ya. Itu ditinggikan lagi dan menjadilah tempat ibadah Ya'qub dan seluruh keturunannya di situ. Kalau kita sedikit cerita tentang pembangunan Masjidil Aqsa, ikhwatu fillah, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita melenceng sedikit, tidak apa-apa, masih ada kaitannya di sini. Ada yang mengatakan bahwa Masjidil Aqsa itu yang membangun adalah malaikat yang pertama kan. Tetapi pendapat ini banyak yang ditolak. Tapi yang betul bahwa yang membangun Baitul Maqdis adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam setelah membangun Masjidil Haram. Jaraknya 40 tahun. Sebagaimana hadis Abi Dzar yang sahih, ketika Rasul ditanya antara pembangunan, jarak pembangunan apa namanya haram dengan Baitul Maqdis berapa tahun, Rasul mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun haram dulu, setelah 40 tahun baru aqsa ya. Lah kemudian setelah Adam alaihi salatu wassalam, maka Al-Quds itu, Madinatul Quds itu dikuasai oleh kaum yang disebut Yabusiyun. Orang-orang Yabusiyun itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi sampai dari tahun 1550 sebelum Masehi sampai 3000 sebelum Masehi. Sampai kemudian datanglah kabilah yang disebut dengan Kan'aniyah atau Kan'aniyun. Mereka lah yang kemudian membangun Madinatul Quds itu, yang dulu disebutnya adalah Arushalim. Arushalim yang disebut dengan Madinatus Salam. Nah, sekarang disebut dengan Yerusalem lah bahasa kitanya. Ya. Kemudian setelah itu pada tahun 1000 sebelum Masehi itu kan datang Faraina, orang-orang Faraina menguasai. Kemudian setelah itu datang orang-orang Amalikah. Setelah Faraina datang orang-orang Amalikah. Ketika dikuasai Amalikah inilah kemudian direbut lagi oleh siapa? Oleh pasukan Talut. Yang ketika itu Jalut kalah dan dibunuh Nabi Dawud. Kemudian Dawud berkuasa, akhirnya menguasai kembali Madinatul Quds dan melebarkan Masjidil Aqsa, kemudian memakmurkan Masjidil Aqsa di zaman Nabi Allah Dawud alaihi salatu wassalam. Kemudian setelah Dawud meninggal, diteruskan oleh Nabi Allah Sulaiman. Lah Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam kemudian merenovasi itu. Merenovasi kembali Masjidil Aqsa, bahkan setelah selesai dia membangun Masjidil Aqsa, dalam hadis yang sahih, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ketika sudah selesai membangun Baitul Maqdis itu, dia berdoa dengan tiga doa kan. Doa yang pertama, agar dia bisa berhukum yang sesuai dengan hukum Allah. Doa yang kedua, bahwa dia minta kepada Allah agar kekuasaan yang Allah berikan kepadanya tidak diberikan kepada orang setelahnya. Makanya ketika Nabi SAW dalam sholatnya, kemudian diganggu setan, akhirnya dicekik sama Nabi setan itu, sampai liurnya terasa dingin di tangan Rasul. Kemudian diceritakan para sahabatnya, kata Rasul, kalau seandainya aku tidak teringat dengan doanya Sulaiman, sudah ku gantung itu si setan itu di tiang masjid. Kan itu ya, kata Nabi. Tapi ku lepaskan itu. Kemudian yang ketiga, saya meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa, dia tidak ada niat kecuali untuk sholat, maka keluar dosanya diampuni seperti anak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Nabi SAW ketika bersabda seperti ini, Rasul mengatakan, adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Adapun yang dua sudah Allah kabulkan. Berhukum dengan hukum Allah, dan meminta agar kekuasaannya cukup sampai dia saja. Jangan ada orang yang berkuasa setelahnya seperti Sulaiman. Adapun yang ketiga, semoga, kata Nabi SAW, wa arju an yakuna qad utiya thalitha. Dan aku hanya mengharap bahwa yang ketiga sudah diberikan. Karena Rasul kan pernah sholat di Masjidil Aqsa gitu kan. Mudah-mudahan yang ketiga juga dikasih. Jadi saya sudah pernah sholat di situ, jadi keluar seperti anak yang melahirkan kan, itu maksudnya. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal. Lah setelah Sulaiman meninggal, kan kita tahu bahwa Bani Israel kan terpecah tuh. Ada yang disebut dengan Mamlakah Israiliyah, dan itu sebelah utara. Ada yang disebut dengan Mamlakah Yahudi, dan itu sebelah selatan. Lah yang menguasai Baitul Maqdis itu orang-orang Yahudi. Ya, kan pecah tuh di setelah Nabi Sulaiman meninggal, pecah Bani Israel. Dua kerajaan. Ya. Yang satu disebut kerajaan Israel, yang satu disebut kerajaan Yahudi. Kemudian datanglah orang-orang Babil dari Irak yang kemudian menyerbu Palestina kan. Ada yang mengatakan Bukhtun Nasr menghabiskan semua orang-orang Palestina. Orang-orang di Yahudi dibantai sampai dirobohkan semua bangunan, termasuk juga Haikal Sulaiman ataupun Masjidil Aqsa dihancurkan oleh Bukhtun Nasr. Yeah. Baru kemudian setelah Bukhtun Nasr berkuasa dan orang Yahudi banyak yang jadi tawanan, kemudian yang lain juga kemana-mana cari suaka, perempuan anak-anak jadikan budak, baru setelah itu Persia menyerang Babil kalah. Ya, karena Persia ketika menyerang Babil ini atas bantuan orang-orang Yahudi gitu ya. Makanya kemudian Persia mengembalikan tawanan-tawanan Yahudi yang ada di Irak untuk kembali ke Baitul Maqdis dan membangun lagi Baitul Maqdis. Ya, di tangan Persia itu. Sampai akhirnya Persia dikalahkan Romawi. Dikalahkan Romawi. Akhirnya kemudian mereka pun menjadi budak lagi di bawah Romawi. Romawi Nasrani. Ya, orang-orang Nasrani kan orang-orang Yahudi. Ya. Sampai akhirnya kemudian Romawi pun pecah menjadi dua. Ada Imperium Romawi, ada Imperium Byzantium. Ya. Nah, yang Imperium Byzantium ini lah sebelah timur. Kalau yang Romawinya sebelah barat gitu ya. Lah barulah kemudian dia membangun, orang Romawi Bizantium ini membangun gereja. Makanya kan dekat Masjidil Aqsa kan ada gereja juga, di gereja yang disucikan orang Nasrani disebut dengan Kanisatul Qiyamah sampai hari ini. Ya, makanya kenapa Baitul Maqdis itu disucikan orang Yahudi, disucikan orang Nasrani, disucikan orang Islam. Tiga agama di situ semua. Ya. Sampai akhirnya kemudian orang Persia datang lagi, kemudian menyerang Romawi kalah, tapi kemudian Romawi berhasil mengalahkan Persia sampai kemudian akhirnya datang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Intinya bahwa itu sekilaslah cerita tentang pembangunan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kembali kepada cerita Nabi Allah Yaqub alaihi salatu wasallam. Lah Nabi Yaqub alaihi salatu wasallam ketika kemudian sudah sampai di bersama ayahnya membangun Baitul Maqdis di situ, kemudian membangun Masjidil Aqsa kembali, dibangun kembali gitu ya. Jadi bukan dari awal tidak, karena asasnya sudah ada, pondasinya sudah ada. Asik roboh dibangun gitu saja. Sama juga dengan kasusnya Ka'bah kan gitu. Ka'bah kan gitu juga, roboh dibangun lagi kan. Sampai ke yang terakhir di zaman Abdullah ibn Zubair kan, dirobohkan dibangun lagi. Karena ketika itu Abdullah ibn Zubair mengatakan bahwa ini bangunan Quraisy tidak sama dengan bangunan Ibrahim. Dirobohkan sama Abdullah ibn Zubair ketika menjadi khilafah di kota Madinah. Akhirnya dibangun seperti bangunan Ibrahim. Tetapi setelah Abdullah ibn Zubair mati di tangan Hajjaj, Abdul Malik ibn Marwan tidak tahu hadisnya, dirobohkan lagi sama dia. Dibangun lagi balik seperti bangunan Quraisy. Setelah diingatkan Abdul Malik ibn Marwan itu bahwa Rasul pernah ngomong sama Aisyah bahwa dia akan merobohkan, tapi karena takut fitnah kaumnya enggak jadi. Barulah kemudian Abdul Malik ibn Marwan merasa menyesal. Kalau aku tahu, aku akan biarkan itu. Kemudian di zaman itu kan Imam Malik rahimahullah telah pernah ditanya. Wahai Imam, bagaimana kalau kau sarankan kepada penguasa? Karena di zaman Imam Malik kan Imam Malik itu ulama yang paling disegani penguasa. Takut penguasa kepada Imam Malik itu. Jadi memungkinkan Imam Malik ngomong sama penguasa kan. Gimana kalau Ka'bah itu kita robohkan saja, kemudian kita bangun seperti bangunan Ibrahim? Kata Imam Malik, jangan, nanti akan jadi permainan penguasa. Dirobohkan, dibangun sampai kapan? Kata gitu. Akhirnya ya sampai seperti ini sekarang, Ka'bah masih dalam bentuk bangunan orang-orang Quraisy, bukan dalam bentuk bangunan Ibrahim. Karena kalau dalam bentuk bangunan Ibrahim, Hijr Ismail itu masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam gitu ya, dan pintunya dua, dan pintunya di bawah, ada pintu masuk, ada pintu keluar. Karena kan pintunya tinggi, satu lagi pintunya kan itu. Ya, jadi orang-orang tertentu saja yang masuk. Kalau lu kan semua orang bisa masuk Ka'bah. Ya. Intinya bahwa masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, akhirnya kemudian Nabi Ya'qub pun hidup bersama keluarganya. Ada yang mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 136, Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Di sini ada kalimat asbat. Katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan asbat. Siapa asbat di sini? Ada yang mengatakan seperti Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan asbat itu adalah 12 putra Yakub disebut asbat. Jadi 12 putra Yakub itu disebut asbat yang disebutkan dalam Al-Baqarah 136. Itu menurut At-Tabari. Kenapa demikian? Karena dalam bahasa Arab asal lafaz, asal kalam itu tidak boleh ada takdir, tidak boleh ada kalimat-kalimat yang tersembunyi. Kita harus memahami secara zahir ayat. Tetapi pendapat ulama tafsir yang lainnya, tidak, asbat itu bukan anak-anak Yakub. Ya. Karena asbat itu adalah kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Asbat itu kabilah yang banyak melahirkan para nabi. Menurut para ulama bahwa asbat itu adalah sebuah kabilah Bani Israel seperti kabilah Arab ya Bani Ismail begitu. Jadi melahirkan, dia hanya kabilah yang dalam kabilah itu melahirkan banyak nabi. Jadi ini khilaf adalah apakah asbat ini anak-anak Yakub ataukah kabilah Bani Israel. Tapi pendapat yang kuat bahwa al-asbat itu bukan anak-anak Yakub, tetapi keturunan daripada anak-anak Yakub yang kelak akan ada satu kabilah banyak lahir nabi-nabi dari situ. Itulah disebut asbat. Dengan tiga alasan kata para ulama. Satu, al-asbat itu diambil dari kata-kata as-sibtu. As-sibtu itu adalah anak dari wanita, ibnul bint, anak dari wanita, bukan anak dari ibnul ibn gitu ya, bukan anak dari seperti mamanya siapa, Hasan Husain. Hasan Husain itu dia nasabnya kan Arab itu kan dari laki-laki, Arab itu dari laki-laki harusnya kan ke Ali, ya kan? Tetapi kemudian Hasan dan Husain itu kan nasabnya ke ibu kan, namanya ibnul bint, anak perempuan, anak ibu. Makanya kemudian Hasan dan Husain disebut sibtai Rasulillah, cucu Rasulillah. Kenapa sibtai? Karena dari arah ibu, bukan dari arah bapak. Karena Ali bukan anaknya Nabi, ya, anaknya Abu Talib. Ya. Kalau ibnul ibn dalam bahasa Arab disebut hafid namanya. Ya. Kalau memang turunan bapak itu disebut hafid, kalau turunan ibu disebut sibt. Anak-anak Ya'qub tidak pantas disebut al-asbat, karena memang turunan daripada Ya'qub, laki-laki. Ya kan? Ini satu bantahannya. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengatakan asbat itu adalah anak-anaknya Ya'qub. Kemudian yang paling kuat dalilnya adalah asbat itu kan banyak para nabi yang keluar dari situ. Sementara anak-anak Ya'qub itu tidak ada sifat-sifat kenabian kecuali Yusuf. Buktinya apa? Buktinya yang mencelakakan Nabi Yusuf, saudara-saudaranya dicemplungkan ke sumur kan itu. Ada pemikiran untuk dibunuh, ada pemikiran untuk dibuang ke hutan dan begitu seterusnya. Ini bukan sifat nabi, bukan sifat al-anbiya para nabi kan itu. Makanya ulama tafsir mengatakan al-asbat itu yang sahih, dia adalah keturunan Ya'qub, bukan anak-anak Ya'qub. Yang nanti ada sebuah kabilah namanya Asbat, banyak keluar para nabi dari situ. Itulah yang dimaksud Al-Asbat pada surah Al-Baqarah 136. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kemudian setelah Ishak meninggal dunia, ayahnya, kemudian Ya'qub pun dikaruniai banyak keturunan, kemudian terjadilah apa? Terjadilah pembuangan atau rencana pembunuhan kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian mereka, saudara-saudara Yusuf itu kan berkilah dia, ngeles gitu ya, bahwa dia dimakan serigala, padahal jelas-jelas dicemplungkan ke sumur gitu ya. Tapi Ya'qub tahu. Lah sebab itulah Ya'qub menangis setiap hari. Sampai ibyadzat ainah, sampai air mata yang keluar itu bukan bening lagi, jadi putih. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan sebab itulah Ya'qub jadi buta. Ya. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa macam mana seorang nabi tidak sabar akan kematian putranya, harusnya kan sabar dia kan? Dia kan nabi. Kok dia kehilangan anak sampai menangis setiap hari sampai kemudian buta umpamanya? Dia kan seorang nabi, harusnya dia sabar ketika kematian anaknya. Jawabannya kata para ulama tafsir, memang tidak ada hadis yang marfu sampai Nabi SAW. Tetapi ada riwayat dari kalangan ahli tafsir mengatakan bahwa sebab menangisnya Ya'qub sampai dia buta, setelah dia berjumpa dengan Nabi Yusuf ketika Yusuf sudah jadi penguasa di Mesir, Ya'qub ini baru bercerita. Kan Yusuf bertanya, kenapa engkau sesedih itu wahai bapakku karena kehilangan aku, kata Yusuf. Maka Ya'qub mengatakan, ya Yusuf, sesungguhnya ketika engkau hilang dari pandanganku, aku takut engkau tidak berada di atas agama Islam sehingga aku tidak berjumpa lagi dengan engkau di sorga. Itu alasannya. Ya. Jadi Ya'qub itu menangisi Yusuf karena dia kan tahu Yusuf ini memang anak yang dicintai oleh Ya'qub dari semua anak-anaknya. Walaupun semua anak Ya'qub, tetapi itulah Allah takdirkan, terkadang ada seorang bapak melebihkan kecintaan kepada salah satu anaknya kan begitu. Mungkin karena akhlaknya, karena agamanya, karena cerdasnya, karena baiknya, kan tidak tahu kita ya. Mestilah antum akan merasakan itu. Secara keadilan terkadang tidak adil ayah itu kepada anak kan. Maksudnya perasaan cinta. Ya. Itu tidak ada masalah. Kalau cinta kepada anak tidak adil itu tidak ada masalah. Sama dengan orang yang berpoligami, lebih mencintai salah satu istri tidak ada masalah. Seperti Rasul lebih mencintai Aisyah radhiyallahu anha dibandingkan istri yang lainnya. Karena cinta itu tidak bisa diadili. Cinta itu perasaan. Makanya kenapa ketika kehilangan Yusuf, Ya'qub sampai menangis setiap hari. Jadi jawaban yang tepat wallahu alam bahwa menangisnya Ya'qub kepada Yusuf sampai dia buta itu, karena itu alasannya ketika Yusuf bertanya kepada Ya'qub, kenapa kau sesedih itu wahai abah, wahai bapakku, kata Ya'qub, Bukan itu masalahnya. Ketika engkau hilang, aku takut kalau engkau tidak lagi beragama buyutmu, maksudnya Ibrahim, agama Islam, sehingga aku dan engkau tidak akan berjumpa lagi di sorga. Makanya aku sedih. Ya. Makanya kenapa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Ya'qub sudah mendekati ajalnya, wasiat Ya'qub apa? Idhadara Ya'qubul maut. Ketika Ya'qub mendekati kematiannya, kan dia kumpulkan banihi, semua anak-anaknya. Apa pertanyaan Ya'qub? Ma ta'buduna mim ba'di, kan begitu. Kira-kira apa yang kalian akan sembah sepeninggalku, kata Ya'qub kepada anak-anaknya. Baru anaknya mengatakan, ya kami menyembah Tuhannya Ibrahim, Ishak, engkau, dan begitu seterusnya, kan begitu. Tapi lihat bagaimana seorang nabi menanamkan tauhid kepada anak-anaknya. Karena itulah dakwah para nabi. Yang pertama didakwahkan adalah soal akidah, soal tauhid, soal tauhid, mengajak manusia untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat, saat detik wafatnya Ya'qub ini didatangi malaikat. Sekali lagi, ini tidak ada hadis yang marfu, tetapi ada mufassir ahli tafsir yang kemudian menceritakan ini. Mungkin diambil dari kisah Israt, wallahu a'lam. Jadi ketika Ya'qub ini mendekati waktu ajalnya, maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jangan diwafatkan kecuali dikirim satu atau dua tanda. Maka ketika betul-betul tanda itu sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan Ya'qub tidak tahu tanda itu, tanda apa itu, maka malaikat maut datang. Kemudian Ya'qub bertanya, bukankah aku sudah meminta kepada Allah agar jangan kau cabut nyawaku kecuali setelah Allah kirim tanda-tanda itu kepadaku? Kata malakul maut, Allah sudah kasih tanda tiga lagi kepadamu, katanya. Kata Ya'qub, apa itu? Kata yang malaikat maut, yang pertama, uban yang ada di kepalamu. Itu satu. Ingat, yang ada uban di kepala. Ini tanda yang pertama. Uban di kepala. Yang kedua, kata Ya'qub, engkau sudah tidak bisa berdiri dengan tegap lagi. Pinggangmu sudah tidak lurus. Orang tua kan susah mau jalan. Ah, itu yang kedua. Hati-hati yang susah jalan. Yang ketiga, dha'fu badani. Kau sudah lemah, banyak penyakit. Akhirnya kemudian malakul maut mencabut nyawa Ya'qub. Tapi sebelum dia meninggal, dia berpesan kepada Nabi Yusuf agar jasadnya jangan dikubur di Mesir. Dia minta dikuburkan di samping Ishak di Khalil di Palestina sana. Ya. Tetapi di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, bagaimana dia? Berapa banyak orang, ini kan tanda-tanda umum ya, bukan tanda-tanda kepada Ya'qub saja. Tanda-tanda seperti ini hampir semua adalah. Ya, orang-orang tua kan ada semua tuh. Rata-rata orang yang sudah meninggal, sudah tua, ya tiga-tiga tanda ada semua lah kan itu. Masalahnya tiga tanda sudah ada pun merasa dia akan hidup selamanya. Jama'a ma law wa'addada yahsabu anna malahu akhlada. Dia merasa bahwa hartanya bisa mengekalkan hidupnya. Padahal aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin busayyad. Di mana saja kau berada, kematian itu akan menjemput kalian, apalagi di zaman sekarang. Ya. Tanda-tanda tua akan mati itu terbantahkan di zaman sekarang. Kenapa? Karena yang bisa naik motor ngebut itu bukan kakek-kakek. Rata-rata anak-anak tanggung. Semua yang mati di jalan-jalan itu. Anak-anak tanggung semua kan. Anak SMP, SMA itu lebih banyak yang mati daripada orang tua. Orang tua tak bisa trek-trek kan. Artinya bahwa tua itu bukan tanda kematian. Walaupun tua sudah mendekati kematian. Karena buktinya anak muda banyak yang meninggal. Sama dengan sakit. Sakit bukan tanda kematian, tapi sakit mendekati kematian. Banyak orang sehat mati. Ya. Makanya di sini ma'asyiral ibrahnya bahwa kematian itu bukan di mana, tapi bagaimana caranya kita mati. Ya, caranya matilah di atas husnul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara sekilas kisah Nabi Ya'qub alaihi salatu wasalam. Dan minggu depan ini kisah yang menarik sekali yang disebutkan oleh Al-Qur'an ahsanul qasas, sebaik-baiknya kisah dalam Quran. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, bahwa sebaik-baiknya kisah dalam Al-Qur'an adalah kisahtu Yusuf alaihi salatu wasalam. Banyak ibrah karena kisah Nabi Yusuf ini lengkap masalahnya. Ya mulai dari kecil sampai kemudian safarnya sampai ke Mesir sampai macam-macam banyak pelajaran. Dan insyaallah kita akan sampai kepada pembahasannya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi pasar. Disajikan objektif, relevan, dan tepat waktu untuk membantu Anda memahami arah pergerakan pasar. Belum sempat mendengarkan malam hari? Tenang, Stock Flash kembali hadir setiap pukul 7.30 pagi sebagai tayangan ulang. Sehingga Anda tetap bisa mengawali aktivitas dengan informasi pasar yang sudah dirangkum secara praktis. Stock Flash, informasi pasar yang cepat, akurat, relevan, dan mudah dipahami. Hanya di X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu. Dan awan yang mengandung hujan. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. Dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan. Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat. Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Yaitu, orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu? Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.
1: Wafi amwalihim haqqun lissaili wal mahrum.
0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وفي الأرض آيات للموقنين.
0: Dan di bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وفي أنفسكم أفلا تبصرون.
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ.
0: Dan di langit terdapat sebab-sebab rizkimu dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka. Tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: قال فما خطبكم أيها المرسلون.
0: Dia Ibrahim berkata, "Apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?"

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنْ طِينٍ
0: agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ
0: yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ
0: maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata. Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya. Lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila.
1: Atawasaw bih, bal hum qawmun ta'un.
0: Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas.
1: Fatawalla anhum fama anta bimalum.
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: Wadakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikitpun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allah huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

0: People, sesaat lagi kita dengarkan azan waktu sholat subuh.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lihat deh anakku, sekarang udah pinter lari-lari ya.
1: Iya Bu Sari, lucu banget. Anak saya juga, tapi kok kayaknya anak saya lebih kecil ya badannya.
0: Ah, mungkin cuma perasaan ibu aja. Tapi ibu pernah dengar istilah stunting nggak?
1: Stunting? Belum pernah Bu, itu penyakit ya?
0: Bukan penyakit Bu, stunting itu kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Katanya dampaknya bukan cuma soal tinggi badan, tapi juga bisa memengaruhi kecerdasan anak di masa depan.
1: Wah serius, jadi saya harus gimana dong Bu?
0: Pencegahannya itu gampang kok. Kuncinya ada di 1000 hari pertama kehidupan dari anak masih di kandungan sampai usia 2 tahun. Pastikan anak kita dapat ASI eksklusif di 6 bulan pertama, lalu berikan MPASI yang bergizi lengkap.
1: Oh gitu ya, berarti saya harus lebih perhatiin lagi asupan makanannya ya. Saya kira kalau anak aktif udah cukup.
0: Betul Bu, jangan lupa juga imunisasinya harus lengkap dan jaga kebersihan lingkungan. Pokoknya kita sebagai ibu harus jadi garda terdepan untuk kesehatan anak kita.
1: Makasih banyak ya Bu Sari, saya jadi tahu sekarang. Jadi lebih tenang dan yakin kalau anak saya bisa tumbuh optimal.
0: Sama-sama Bu Ani, kita kan sama-sama berjuang untuk masa depan anak-anak kita.
2: Mari wujudkan Indonesia bebas stunting.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh X Channel. Iklan layanan masyarakat ini disiarkan tanpa biaya sebagai bentuk kepedulian terhadap isu sosial yang disampaikan.
4: Temukan ketenangan di setiap langkah. Friday Serenity, your peaceful Friday on X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Terjun bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, atau 102,3 FM X Channel Surabaya. Klik xchannel.id buat kamu pencari hiburan dan informasi. X Channel, inspirasi segala generasi.

Seorang petani menemukan telur burung elang di hutan dan membawanya pulang, lalu menetaskannya di dalam kandang ayam peliharaannya. Elang kecil itu tumbuh besar bersama anak-anak ayam. Dia mematuk tanah mencari cacing, berkokok pelan, dan tidak pernah terbang lebih tinggi dari atap kandang, karena dia pikir dia adalah seekor ayam. Suatu hari, dia melihat seekor burung raksasa yang gagah terbang membelah badai di langit. "Burung apa itu? Hebat sekali," tanyanya kagum. Seekor ayam tua di sebelahnya menjawab, "Oh, itu elang, sang raja langit. Tapi jangan bermimpi, kita ini cuma ayam, kita tidak akan pernah bisa seperti dia." Mendengar itu, si elang mengangguk pasrah. Dia pun terus hidup merunduk dan akhirnya mati sebagai seekor ayam, tanpa pernah tahu potensi mengerikan yang ada di dalam dirinya. Pelajaran penting yang bisa kita ambil adalah, masa depanmu sangat ditentukan oleh siapa yang ada di sekitarmu. Jika kamu terus bergaul dengan orang yang tidak punya mimpi, kamu tidak akan pernah tahu seberapa tinggi kamu sebenarnya bisa terbang. Inspiration.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Bank Dunia buka kantor penyelesaian sengketa investasi internasional di Singapura. Bank Dunia melalui International Center for Settlement of Investment Disputes membuka kantor baru di Singapura untuk menangani meningkatnya jumlah sengketa investasi yang semakin kompleks di Asia dan Pasifik. Kantor ini menjadi kantor luar negeri pertama ICSID yang memiliki staf tetap di luar kantor pusatnya di Washington, Amerika Serikat. Menteri Hukum sekaligus Menteri Kedua Dalam Negeri Singapura Edwin Tong mengatakan, keberadaan kantor ICSID di Singapura jadi penting di tengah meningkatnya ketidakpastian dalam perdagangan dan investasi global.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Binance dijadwalkan menaikkan batas maksimum leverage untuk kontrak XRP dan Ripple USD atau RLUSD dari 5 kali menjadi 10 kali mulai 21 Agustus 2026. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, pasar sedang mengalami pemulihan saat Bitcoin, Ethereum, XRP, Dogecoin, dan sejumlah altcoin lainnya dilaporkan mencatat kenaikan tajam pada periode yang sama. Perubahan batas fasilitas pinjaman ini memberi ruang lebih besar bagi trader derivatif untuk mengendalikan posisi dengan modal lebih kecil, meski pergerakan harga sebesar 1% yang berlawanan dapat berdampak sekitar 10% terhadap margin. Namun, secara makro, para pelaku pasar kini cenderung mencermati peningkatan potensi risiko volatilitas dan likuidasi pasar karena jarak antara harga pembukaan posisi dan harga likuidasi menjadi lebih sempit. Dari panggung global, sentimen utama dipengaruhi oleh perluasan kapasitas perdagangan derivatif Binance untuk XRP yang digunakan dalam pembayaran, likuiditas, tokenisasi, dan interoperabilitas, serta RLUSD sebagai stablecoin yang diterbitkan Ripple untuk mempertahankan nilai terkait dolar Amerika Serikat. Perubahan ini dapat meningkatkan aktivitas XRP dan RLUSD, tetapi dampak akhirnya tetap bergantung pada partisipasi trader, likuiditas, dan arah pasar kripto secara keseluruhan. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat cuan melesat. Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id. The Good Minutes, your daily boost of Iman.
1: Suatu hari, hiduplah seorang ria yang sangat kaya. Hartanya melimpah, gudang-gudangnya penuh dengan barang dagangan. Emas dan peraknya memenuhi peti-peti penyimpanan. Kemanapun ia pergi, orang-orang menghormatinya karena kekayaannya. Namun, semakin kaya ia, semakin sibuk pula dirinya mengejar harta. Hingga pada suatu hari, ia mendengar tentang seorang ulama yang terkenal karena kebijaksanaannya. Pria itu pun datang menemuinya. Ia berharap mendapatkan nasihat yang dapat membuat hidupnya semakin tenang. Setelah berbincang cukup lama, sang ulama tiba-tiba mengambil sebatang jarum kecil. Beliau menyerahkannya kepada pria itu sambil berkata, "Aku punya satu permintaan untukmu. Simpanlah jarum ini baik-baik. Jika kelak kita bertemu di akhirat, tolong kembalikan kepadaku." Pria itu terdiam, lalu ia tersenyum tipis. "Guru, bagaimana mungkin aku membawa jarum sekecil ini ke akhirat? Jika seseorang meninggal, ia bahkan tidak membawa sehelai benang pun." Sang ulama pun tersenyum lembut, lalu beliau berkata, "Jika satu jarum saja tidak mampu engkau bawa setelah kematian, lalu mengapa engkau menghabiskan seluruh hidupmu mengumpulkan harta yang juga tidak akan pernah ikut bersamamu?" Ucapan itu bagaikan petir yang menyambar hati pria tersebut. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa selama ini, ia sibuk mengumpulkan sesuatu yang pasti akan ditinggalkan. Yang akan menemaninya di alam kubur bukanlah emas, bukan pula rumah-rumah megah, bukan pula tumpukan harta yang selama ini ia banggakan. Yang akan ikut bersamanya hanyalah amal saleh yang pernah ia lakukan. Sejak hari itu, ia tetap berdagang. Namun kali ini bukan lagi untuk menumpuk kekayaan. Ia menjadikan hartanya sebagai jalan bersedekah, membantu orang-orang yang membutuhkan, dan mencari bekal untuk kehidupan yang kekal. Karena ia akhirnya memahami, bukan seberapa banyak harta yang kita kumpulkan yang akan menyelamatkan kita, melainkan seberapa banyak harta itu menjadi amal yang kita bawa menghadap Allah.
0: The Good Minutes dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI-powered, human-driven.